era moyo jwa kuzoka ku ankoro etagwa njugona gesheha urutera ukareka mu ankijuora gichoke ranke dranke gitatire iromba riroromba anga ini akuligwa shedha mushedho jua star 671 hash no shoke wire ngai gauntu inya star 671 hash utale box no wire ngai gauntu liwekire mpesa pin

gantu mboku nengeri ya kiruimbo toto dhongi na show en dhongi wetote na gantu saidi neshashiago kumbata kumbata shiaku inya star 671 ash kara mboku ukasikize takalisha kiumeria ndo makudra ngekuera ka congratulations.

0: Zanya Nyamwanka da Kuminajiri Shogoro Tukunde Rainbow Top Trevor Don Ken Baina Toto La Nyeusi
1: Makosa Aye Yera Kwera Mpoksa Luka Yawe Tete Jena Pomone Kwa Aruka
2: Tapi gue kira itu mulut tuh lagi mbok sana gue aruh kan
3: jadi. Ini
2: kami kusi aku dekat aruh tera.